Dan teman berdua, hey, mengucapkan selamat pagi buat semua karyawan-karyawati LPT Radio Jayapura ya, yang di hari ini pagi membersihkan pelataran LPT Radio Jayapura karena besok hari bakalan ada akan dilakukan upacara dalam rangka HUT LPPRRI yang ke-81 ya. Buat teman-teman ya yang lagi membersihkan pelataran LPPRRI Jayapura ya, karyawan, karyawati, serta pelajar ya yang magang juga di LPPRRI Jayapura, selamat beraktivitas, kiranya terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik ya dari studio program 2 RRI.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai. Santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
3: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
4: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
3: Hah? Apa hubungannya coba?
4: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
3: Serius?
4: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
3: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.

0: Hi for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: RTI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: sih? Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: akhirnya saya punya KTP juga. Upload dulu lah, biar teman-teman tahu. Ini KTPku, mana KTPmu? Banyak yang like dong. Sekalian aja kali ya, kan sudah punya tabungan, upload lagi ah. Judulnya ini buku tabunganku, mana buku tabunganmu? Nah yang ini juga banyak yang like dong.
1: Bijaklah bermedia sosial, karena ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang akan menggunakan data pribadi kita jika kita bocorkan di dunia maya.
2: Teman terbaik kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.
2: Now, tamu kita. Tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
3: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
3: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
1: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helmnya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, for Yay Info.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tungku tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: KPI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya trem listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Teman terbaik.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap tap tap tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Spotify for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Lebih ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Sembilan Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pro 2 sore ceria, masih bareng aku Irma. Dan yang pasti teman Pro 2 sore hari ini ya ceria banget, karena Pro 2 bakal ngobrol masalah yang penting banget bagi anak muda ya. Kalau ngomongin anak muda teman Pro 2, ada satu hal yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya penting banget nih untuk masa depan, yaitu gimana sih cara mengatur keuangan. Nah teman Pro 2, sore hari ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap informatif ya teman Pro 2 dalam dialog interaktif. Topiknya di hari ini adalah anak muda melek finansial, nabung aman, masa depan terjamin bareng LPS. Dan sore hari ini teman Pro 2 sudah hadir bersama saya Bapak Prayitno Amigoro, Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Sulap Pua ya. Selamat sore Bapak.
2: Sore Kak Irma.
1: Gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat dan senang datang ke Papua ini.
1: Wow. Oh, ini berarti baru pertama kali?
2: Kedua ini. Kedua tapi kali. Tapi tetap senang aja walaupun kedua ya ketika ke Papua ya.
1: Oke. Kalau di Papua udah nyobain makanan apa aja Pak di Papua, di Jayapura khususnya?
2: Jayapura ini saya paling suka sebenarnya rahang tuna.
1: Rahang tuna. Iya. Papeda udah pernah makan belum?
2: Papeda pernah.
1: Oke, gimana rasanya papeda?
2: Enak sama ya? Kuah kuning ya.
1: Wow, yeah. Berarti oke, mantap ya.
2: Oke, mantap. Oke, teman-teman. Karena di Makassar juga ada juga, Kak.
1: Oke, di Makassar ada tapi namanya beda ya.
2: Iya, betul.
1: Namanya Kapurung.
2: Betul sekali. Okay, ini Kak Irma kayaknya wawasan kulinernya luas ini.
1: Iya, aku suka juga makan Kapurung. Oke, teman Pro 2. Jadi sore hari ini ya Pro 2 sore ceria, nanti teman Pro 2 juga bisa ikutan juga ya di line telepon. Jadi akan ada kuis ya. Terus ada hadiahnya juga ya dari LPS. Nanti hadiahnya 100.000 kalau enggak salah ya Pak ya. Iya. Rp100.000. Jadi bisa gabung, nanti bisa line telepon juga di 0967 536 386. Nah, sore hari ini teman Pro 2 ya bersama dengan Bapak Prayitno Amigoro, kita bakal ngobrol mengenai anak muda melek finansial, nabung aman, masa depan terjamin bareng LPS. Nah, ini kalau melihat nih ya Bapak Prayitno, sebenarnya seperti apa sih kondisi literasi keuangan anak muda saat ini? Apakah sudah cukup memahami cara mengelola keuangan belum Pak? Kalau menurut pribadi Bapak sendiri, kacamata Bapak.
2: Kacamata kami ya, ya. Dari LPS ya. Makasih nih Kak Irma, sebelum menjawab kita kayaknya saya sapa dulu ya, kakak-kakak muda ya, sapaannya ya.
1: Iya, kakak, teman kakak. Terbaik kamu, teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu, teman Pro 2, RRI Pro 2 ya. Terima kasih Kak Irma atas pertanyaannya ini. Emang benar sekali yang disampaikan Kak Irma ini, terkait literasi gitu kan ya. Kalau kita baca literasi, gampangnya itu apa sih literasi? Ya emang kebudayaan untuk literasi itu membaca gitu kan ya. Wawasan kayak tadi ya, kayak Kak Irma tadi sampaikan, ketika ngobrol papeda tahu terus kalau di Makassar Kapurung gitu kan ya, itu kan salah satu wawasan ya, wawasan terkait kuliner gitu kan ya. Berarti kan kalau literasi ya wawasan terkait keuangan gitu kan ya, literasi keuangan anak muda itu seperti apa gitu kan ya. Nah, benar Kak Irma, di tahun 2026 itu BPS itu melakukan survei SNLIK namanya, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, itu dilakukan 2026. Nah, untuk hasilnya itu 60% untuk literasinya. Sedangkan inklusinya itu 93%, koma sekian lah ya. Itu berarti kalau inklusi itu Kak Irma, inklusi itu adalah gampangnya penggunaan lah ya. Penggunaan masyarakat di jasa keuangan, seperti misalnya punya rekening, punya asuransi, menggunakan kris dan lain sebagainya lah. Itu kan inklusi penggunaannya, penggunaan produk-produknya.
1: Iya.
2: Itu inklusi. Literasinya itu adalah pemahaman. Pemahaman. Nah, pemahaman ini dapat dari mana? Ya kita bisa ikut seminar, kita membaca, betul, dapat informasi dari mungkin ya sekarang ini RRI ya gitu, iya, kan ya. Apalagi sekarang mungkin bisa lewat media sosial, entah itu IG, Facebook, TikTok pun juga sebagai sarana untuk menyebarkan literasi. Nah, salah satu yang kita lakukan di sini adalah mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat, kalau di sini khususnya kakak-kakak muda ini.
1: Anak-anak muda lebih tepatnya ya.
2: Anak-anak muda di Jayapura ini. Anak-anak muda di Jayapura. Nah, dengan kondisi tersebut, Kak Irma, ini dampaknya apa sih sebenarnya, kan tanya gitu kan, iya, ya? Inklusinya tinggi, literasinya rendah. Dampaknya apa? Dampaknya yang paling gampang adalah kita bisa terkena resiko-resiko atas produk-produk yang kita gunakan. Ya kan? Misalnya nih, sekarang kan banyak produk-produk jasa keuangan ya. Salah satunya selain tabungan. Jadi ketika kita mau buka tabungan nih, contohnya harus tahu juga kan, itu ketika nabung itu, oh ada buku tabungannya, iya, oh kita harus ke bank, oh nggak boleh dititipkan ke pegawai banknya, takutnya nggak disetorkan. Iya. Nah itu salah satu kan ya yang harus dipahami. Nah sekarang kan banyak juga nih, contohnya Kak Irma adalah yang marak atau sekarang lagi ngetren itu adalah pinjaman online. Tapi sekarang udah diganti oleh OJK, pinjaman daring.
1: Okay.
2: Pinjaman daring. Nah, pinjaman daring atau online ini sebenarnya kan ada yang terdaftar di OJK dan nggak terdaftar di OJK. Nah, itu juga harus tahu juga nih. Terus di dalamnya juga harus paham nih. Ketika pinjaman online, bunganya berlaku seperti apa. Nah, itu harus harus tahu. Nah, sehingga harapannya Kak Irma tadi yang saya sampaikan, yang pertanyaan Kak Irma kan, literasinya kayak apa sih, gitu kan ya. Inklusinya kayak apa, ada gap kan jadinya. Sehingga gap yang tinggi ini harus kita sama-sama untuk menaikkan. Sehingga literasinya juga di anak-anak muda di Jayapura ini juga naik, sehingga terhindar dari resiko-resiko keuangan. Betul. Yang dihadapi.
1: Iya, tapi kan terkadang tuh namanya anak muda juga ya Bapak. Kalau anak muda tuh kan ada istilah FOMO sekarang tuh.
2: Ya betul ya.
1: Kemana-mana tuh kalau misalnya lagi ngetren barang tertentu atau hal tertentu, langsung deh betul, udah mulai menghambur-menghamburkan duit begitu. Gimana caranya biar anak muda tuh juga punya kesadaran diri untuk finansialnya biar di masa depan tuh bisa aman begitu Bapak.
2: Nah ini pas banget ini Kak Irma. Emang sekarang banyaknya FOMO gitu kan ya.
1: Iya.
2: YOLO kayak gitu kan ya. Istilah-istilah kapan lagi kalau nggak sekarang, ya udahlah kita nikmati masa muda, masa tua nanti toh.
1: Masa tua
2: gitu
1: nanti
2: kan ya.
1: Nggak ada yang tahu umur katanya. Nah,
2: bener ini. Jadi yang mau kita sampaikan ini adalah gimana sih cara menghindari kayak gitu kan ya. Sebenarnya ini kan kalau kita melihat nggak cuma terkait di sektor keuangan apapun lah ya. Itu salah satu misalnya ini kan sektor keuangan, ditanyakan Kak Irma tadi ya, untuk menghindari FOMO, YOLO dan sebagainya. Sama lah kalau kehidupan, hindarin misalnya narkoba dan sebagainya. Itu sama sebenarnya ilmunya atau tipsnya sama. Apa itu? Kita mempunyai karakter yang kuat dan pegangan yang kuat terkait kita mau kemana sih kayak gitu kan ya. Nah kalau dari si sektor keuangan, agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan kita ya, itu salah satu yang paling gampang adalah kita membentuk disiplin, Kak Irma. Disiplin apa dalam hal ini? Disiplin terhadap penggunaan keuangan kita. Disiplin. Ya, salah satunya kalau anak-anak muda ini, yang paling gampang, paling simpel adalah menabung.
1: Oke, iya betul,
2: betul
1: banget.
2: Betul, menabung. Iya. Jadi dengan disiplin menabung, dan gak perlu banyak-banyak Kak Irma. Di nabung itu gak harus 100 ribu, 200 ribu, 5 ribu pun juga boleh. Apalagi untuk pelajar pun juga boleh. Ya kan?
1: Memang ada Pak?
2: Ada.
1: Nabung? 5 ribu rupiah, di mana tuh?
2: Simpanan pelajar.
1: Simpanan pelajar,
2: simpanan pelajar. Okay, jadi kalau anak SD sampai SMA itu ada namanya simpanan pelajar. Itu 5 ribu boleh itu.
1: Okay.
2: Sehingga emang itu program pemerintah juga, simpanan pelajar itu. Jadi harapannya ini Kak Irma, teman-teman masih anak-anak muda nih ya, SD, SMP, SMA, nanti kalau kuliah kan udah pasti beda lagi. Kita bentuk karakter anak muda ini mempunyai kebiasaan menabung sejak dini. Nah, terus harapannya apa sih nabung gitu kan ya? Pertama, pasti dari terkait faktor keuangan, pasti kita akan bermanfaat terkait keuangan, itu akan lebih bermanfaat ya. Maksudnya gini, keuangan kita akan lebih terstruktur pengeluarannya, ya kan? Karena kita menabung, itu kita akan menghargai uang. Ya toh? Menghargai uang. Yang kedua, kita akan terbentuk disiplin orang yang terencana. Misalnya nih, kita masih SMA, mau beli sepatu misalnya yang kita inginkan lah ya, atau beli HP yang kita inginkan. Yang salah satu kita lakukan adalah apa? Dengan menabung. Kita mempunyai tujuan nih, Kak, saya pengen HP nih, iPhone atau apa gitu kan ya. Nah, karena kita punya tujuan, yang harus kita lakukan adalah aku sisihkan uang nih, nabung, sehingga nanti kita harapkan dapat nominal tertentu untuk membeli barang-barang yang kita inginkan. Nah, itu dari sisi keuangan, Kak Irma. Itu manfaatnya dari kita secara keuangan lebih terukur, teratur ya. Yang kedua, dari sisi karakter, kita itu jadi pribadi yang disiplin. Yang kedua, ini yang paling utama ini Kak Irma. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap keuangan kita.
1: Iya.
2: Nah, itu yang penting itu. Ketika kita punya karakter bertanggung jawab terhadap keuangan kita, pasti kita akan merencanakan nih. Kita nggak akan seperti tadi sampaikan Kak Irma tadi, Yulu tadi ya.
1: FOMO
2: gitu kan ya. Ketika ada ngetren pada
1: ikutan beli gitu ya.
2: Kita nggak ikutan beli kita, karena kita udah terbentuk nih karakter ini.
1: Karakternya udah
2: terbentuk,
1: paham, ya.
2: Udah paham. Keuangan ini, ya kan Kak Irma, keuangan ini. Ini tujuan, aku punya tujuan ini. Uang ini aku pakai buat apa ini, gitu kan ya. Misalnya, udah terencana gitu. Sehingga yang teman-teman ini udah mulai mendisiplinkan terkait pengeluaran, keuangan, itu nggak akan terpengaruh. Karena dia udah punya karakter.
1: Iya.
2: Dia itu punya arah sendiri, punya tujuan. Itu kan sama itu. Misalnya terkait narkoba, minuman keras, dan sebagainya. Kalau kita udah punya karakter kuat, itu misalnya temannya ngajak, narkoba lah atau minum itu kita juga nggak akan ikut-ikutan. Sama kan, ini kan ikut-ikutan gitu kan.
1: Oke. Nah, kalau menghubungkan gaya hidup anak muda dengan fungsi LPS sendiri itu sebenarnya apa sih Bapak?
2: LPS dan anak muda ini. Nah, mungkin sih kita kenalan LPS dulu ini Kak Irma, karena ternyata banyak masyarakat di Jayapura juga belum tahu apa itu LPS gitu.
1: Iya, benar.
2: Ya kan Kak Irma?
1: Iya, betul.
2: Mungkin Kak Irma sebelum ada interview ini, apa sih ini LPS?
1: Benar, apa sih LPS, dari mana sih?
2: Saya harus searching dulu ini gitu kan ya.
1: LPS sih apa? Jadi kan agak bingung, LPS. Nanti kesempatan nanya gitu kan.
2: Jangan-jangan lembaga simpan pinjam gitu kan ya. Apa lapas gitu kan ya.
1: Betul.
2: Atau LPSE gitu kan ya. Nah ini kenalan dulu gini Kak Irma. Jadi LPS ini lembaga penjamin simpanan Kak Irma. Okay. Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga negara. Lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang. Dibentuk melalui Undang-Undang 24 tahun 2004. Dan beroperasional itu setahun kemudian, tahun 2005, 22 September. Jadi ini hampir sama ini ulang tahunnya RRI sama
1: LPS
2: ya? Nih. RRI kan 11 nih.
1: 11.
2: LPS 22.
1: 22.
2: Kalian 2 aja kan ya.
1: Okay.
2: 22 September kita. Nah, kita di 2026 ini nanti 21 tahun kita.
1: Okay.
2: Kak Irma, 21 tahun usia kita. Kalau RRI kan udah 88 tahun ya.
1: 81,
2: sorry.
1: Betul, sesuai dengan umur
2: Indonesia ya, Republik Indonesia. Nah, tadi Kak Irma menghubungkan LPS dengan anak muda ini apa sih gitu kan ya. Nah, saya kenalin dulu LPS ini apa ini. Nah, tadi kan udah lembaga negara yang dibentuk oleh negara. Gampangnya, LPS ini Kak Irma, itu... Sebelum mau interview ini mungkin Kak Irma mungkin juga belum tahu juga.
1: Betul,
2: ternyata rekening masyarakat atau tabungan masyarakat di bank ini ada yang melindungi. Ternyata ada yang menjamin ketika suatu bank itu ditutup, ketika bank itu bangkrut, ketika bank itu dicabut izin usahanya. Kan sama nih, kita nyimpannya kan di bank ya. Bank ini kan kayak perusahaan lah. Bisa saja dia itu bangkrut, bisa sekali. Dan banyak banget, kita itu sudah 157 bank bangkrut, kita tutup.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ketika bangkrut kan, anggap aja perusahaan ya. Ketika bangkrut, bank ini juga gak ada duit Kak Irma. Jangankan untuk mengembalikan uang tabungan masyarakat, bayar gaji pegawai aja gak ada. Karena memang gak ada gitu. Nah, itulah fungsinya Kak Irma, fungsinya LPS. Jadi ketika bank bangkrut, nggak ada duit, bank ditutup, LPS ini akan mengganti duit-duit masyarakat ini. Maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Itu gede banget tuh. Itu gede banget, 2 miliar pernah nasabah berbank. Jadi misalnya Kak Irma nih, punya duit nih, anggap aja 100 juta deh. 100 juta ditaruh di bank A ini.
1: Oke.
2: Okay. Bank A ditutup, gak ada duit. Bank
1: bangkrut
2: A ini.
1: Ya?
2: Bangkrut lah.
1: Oke.
2: Okay. Kak Irma kalau mau ngambil duit di bank A kira-kira bisa gak? Gak ada duitnya ini.
1: Ya gak bisa,
2: ya, karena bisa,
1: udah
2: kan?
1: Kosong nih duit. Yeah. Ini kan bingung mau ngambilnya gimana.
2: Betul.
1: Dirugikan ini, dong nasabahnya.
2: Betul. Ya. Ini coba bayangkan kalau gak ada yang menjamin simpanan Kak Irma. Kak Irma gimana kira-kira perasaannya?
1: Sedih dong.
2: Ya sedih.
1: 100 juta banyak tuh ya.
2: Ya betul. Itu kan cuma satu orang aja Kak Irma. Iya, kalau coba bayangkan seluruh masyarakat Papua. Kira-kira apa yang akan terjadi?
1: Oh demo itu Pak.
2: Demo ngamuk gitu kan ya. Demo ngamuk gitu kan ya. Ya. Nah itulah fungsinya lembaga penjamin simpanan itu okay. Untuk melindungi hak-hak masyarakat.
1: Nah caranya gimana tuh Pak kalau... Misalnya kalau misalnya takut ada apa-apa, nah cara untuk ke LPS-nya atau menjadi nasabah LPS mungkinkah bahasanya seperti itu?
2: Nah,
1: caranya okay, seperti apa okay. Pak?
2: Jadi masyarakat atau Kak Irma atau anak-anak muda di Jayapura itu gak usah pikir-pikir, gak usah terlalu pusing mikirin gimana cara bisa dijamin oleh LPS gitu kan ya. Gak perlu daftar
1: kan,
2: gak
1: kan,
2: perlu bayar.
1: Kan biasa ada proses administrasi.
2: Oh,
1: harus datang
2: ada.
1: Ke outlet apa
2: oh,
1: gitu
2: ada.
1: Oh gak ada.
2: Jadi gini Kak Irma
1: ya.
2: Jadi kalau mekanismenya itu yang membayar premi itu adalah bank.
1: Okay.
2: Bank membayar premi ke LPS. Ada iuran ya. Ada iuran setahun dua kali atau setiap 6 bulan. Ini uang-uang iuran dari bank ini digunakan untuk mengganti uang nasabah ketika ada satu bank atau dua bank yang ditutup. Pakai itu. Nah menggunakan lembaga penjamin simpanan LPS. Nah seperti tadi Kak Irma tadi sampaikan, mekanisme gimana nanti ngambilnya gitu kan. Ngambilnya gampang. Misalnya nih di RRI ini adalah kantor bank nih
1: ya.
2: Ditutup nih. Terus masyarakat pasti datang ke sini toh. Kita ke sini mau ngambil gak ada duitnya toh gitu kan ya, gak ada. Nah nanti LPS itu pegawai LPS akan ke sini, akan kerjasama dengan bank. Misalnya BRI, ada cabang BRI dekat, nanti akan diumumkan di sini. Nanti ambil duitnya di BRI cabang misalnya jalan mana gitu kan ya, jalan Sudirman atau apa gitu, tinggal datang ke situ. Nah ketika datang, cuma bawa KTP, sama buku tabungan, selesai Kak Irma. Gampang banget, namanya kita mau ngelindungi nasabah, masa disusah-susahin gitu kan ya. Masyarakat dikambangin kita.
1: Okay.
2: Nah, terus lari tadi ke hubungan dengan anak muda nih. Kenapa LPS ini dengan anak muda nih, jadinya kemana-mana kan. Karena kita kenalan dengan LPS dulu
1: betul,
2: kan
1: betul.
2: Nah, ya udah tahu ya, LPS udah itu tahu. Lembaga negara yang menjamin, melindungi uang-uang nasabah di perbankan ternyata.
1: Okay.
2: Ternyata ada ya.
1: Betul, ternyata ada
2: ternyata
1: dan aman.
2: Ada. Aman
1: okay.
2: Gitu.
1: Sudah nah, paham nih anak
2: nah,
1: muda.
2: Nah, anak muda udah paham nih. Nah, hubungan LPS dengan anak muda ini, nah, jadi anak muda sekarang Kak Irma, anak muda sekarang ini namanya ada Gen Z lah ya.
1: Yeah.
2: Apalagi sekarang ada Gen Alpha gitu.
1: Tuh.
2: Nah, mungkin dengan, kalau Kak Irma Gen Z, milenial?
1: Aku milenial sih.
2: Baby boomer? Milenial ya?
1: Iya, milenial.
2: Milenial sama kita, milenial. Nah, karena beda Kak Irma, sekarang ini teman-teman Gen Z ini menurut saya sih lebih kreatif.
1: Mm-mm.
2: Anaknya kreatif-kreatif. Dan lebih berani mengambil resiko. Benar kan ya?
1: Betul banget.
2: Termasuk keuangan juga.
1: Yes.
2: Termasuk keuangan juga. Nah kalau kita lihat kan, sekarang Gen Z ini ya, lebih milih berwirausaha daripada kerja formal di kantor, seperti itu kan ya.
1: Iya.
2: Nah, ini sama ini hubungannya anak muda dengan anak muda sekarang ya, dengan LPS. Di sini larinya ujung-ujungnya adalah ke sektor keuangan. Sektor keuangan. Pertama kita melakukan edukasi. Yang paling utama yang kita lakukan adalah pembentukan karakter di pengelolaan keuangan Kak Irma. Sehingga teman-teman anak-anak muda ini kan ya, pertama itu kita harapkan nanti berkarakter. Akhirnya bertanggung jawab terhadap sektor keuangan
1: okay.
2: Sejak dini. Sehingga harapannya ketika nanti mau berusaha atau bikin usaha dan sebagainya, itu juga udah melek itu. Udah melek terkait punya emosional dalam ketika memegang uang. Ya kan? Ketika udah punya usaha, uangnya udah gede, itu tetap karena mentalnya udah jadi juga gak akan langsung beli itu, beli ini gitu. Karena udah terlatih dia.
1: Oh, mengedukasi begitu
2: betul,
1: untuk anak muda.
2: Betul, okay. Sehingga kita edukasi harapannya adalah karakter terkait penggunaan, pengelolaan keuangan itu terbentuk. Seperti itu, sehingga harapannya nanti anak-anak muda ini juga tidak gampang terpengaruh oleh hal-hal yang viral, terus investasi bodong, mungkin pinjol, judol, kayak gitu, sehingga tidak terjerumus di investasi-investasi ataupun produk keuangan yang merugikan anak-anak muda ini.
1: Oke, ada tidak dari LPS begitu yang mempunyai program mungkin Ghost to School, apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang tuh kan udah melek teknologinya itu kan kencang banget.
2: Betul
1: ya Pak.
2: Sekali.
1: Nah, kalau dari LPS sendiri ada nggak program-program untuk mengenalkan melek literasi masalah finansial pada jangka waktu kedepannya gitu? Gimana okay. Pak? Ya.
2: Oke, pas banget nih pertanyaan Kak Irma ini terkait program-program, kayaknya udah ngintip kayaknya program LPS apa aja ini kayak gitu kan kayaknya Kak Irma ini. Udah riset kayaknya gitu. Nah, tadi Kak Irma yang survei nasional oleh BPS 2026 ini, ternyata Kak Irma itu salah satu kita kategorikan kan ya, ada pendidikan dan usia gitu kan ya. Ternyata yang hasilnya rendah itu termasuk yang anak-anak muda. Itu anak-anak SMA. Okay. Anak-anak SMA itu ternyata terkait literasinya rendah. Yeah. Nah, karena rendah, emang kita programnya menjurus ke sana nih, Kak Irma. Jadi tahun-tahun 2006 setelah survei ini, kita selalu ya, kalau LPS di Sulambua ini, di Makassar LPS 3 ini ya, itu mulai dari tahun lalu malahan, itu udah kita ke setiap, seperti di Jayapura ini ya, itu pasti kan anak muda kita, Kak Irma. Kita ke SMA, melakukan edukasi dengan games-games yang menarik, gak membosankan gitu kan ya. Yang penting masuk, dikit gak apa-apa yang penting masuk gitu kan ya. Daripada kita ngomong kayak presentasi, membosankan, tidur semua gitu kan ya. Kita lewat games-games, sedikit-sedikit tapi masuk ke anak-anak muda gitu kan ya. Terus ke kampus juga kita, kayak rumah ke kampus, itu kita gandeng juga dengan OJK biasanya, otoritas jasa keuangan. Terkait apa itu sih? OJK apa sih itu LPS, terus budaya menabung, disiplin gitu kan ya. Gimana sih cara menabung, tips-tipsnya gitu juga kita ajarin juga. Terus ketika di kampus Kak Irma, karena kita memahami juga ini, anak Gen Z ini juga banyak, tadi saya sampaikan, pengennya itu gak mau formal, maunya informal gitu kan ya. Kita ketika kita melakukan edukasi, kita juga ngundang juga Kak Irma. Kayak misalnya narasumber misalnya dari entrepreneur lah, atau misalnya dari konsultan keuangan gitu, sehingga lebih komplit ini terkait wawasan LPS dapat, OJK dapat, terkait pengelolaan keuangan juga dapat. Okay. Terus untuk masa depan juga dapat juga. Sehingga program kita itu memang salah satunya adalah ke anak-anak muda kayaknya, Mbak, untuk edukasi ini.
1: Oke. Okay. Nah, sejauh ini sudah antusias. Kan ini Bapak kan juga jalan-jalan ya dari seluruh Indonesia, pasti kan jalan kan ada data-datanya ini. Sejauh ini minat dari anak-anak muda sendiri tuh seperti apa sih Pak, mengenai finansial ini, literasi keuangan, nah itu seperti apa nih Pak?
2: Iya benar nih, kalau masalah keuangan tadi kan Kak Irma sempat sampaikan terkait literasi sama inklusi ini.
1: Iya.
2: Minatnya tinggian mana? Tinggian inklusi.
1: Okay.
2: Karena ya kita harus sama-sama pahami ya, kalau saya juga pun ya, termasuk saya ya, membaca itu kadang malas banget gitu kan ya. Lebih enak nonton ya, didongengin gitu. Kalau membaca itu kok ngantuk gitu. Memang itu salah satu kelemahan kita ya, untuk membaca itu emang agak kurang di negara kita ya, kurang untuk budaya literasi. Nah, kalau masalah keuangan, inklusi anak-anak muda ini sangat-sangat ini Kak Irma, sangat tinggi. Contohnya kemarin itu kita ke SMA gitu kan ya. Kita tanya, ada yang nabung gitu kan ya? Ada gitu
1: ada,
2: kan ya.
1: Siapa?
2: Banyak juga kan ya. Terus kita tanya agak lebih expert lah ya untuk pengelolaan keuangannya. Ada yang investasi? Juga ada juga Kak Irma, banyak juga gitu. Apa investasinya salah satunya gitu loh. Kripto, wih kripto gitu kan ya. Terus apa ini saham? Udah main saham juga nih anak SMA ini. Terus udah ada yang emas juga, reksadana gitu. Jadi ketika saya SMA, saya gak mana tahu saya jalankan untuk berinvestasi. Tahu aja enggak gitu kan ya. Berarti kan sekarang anak muda ini untuk terkait inklusinya tinggi. Makanya tapi literasinya agak rendah. Sehingga sih kita harapannya ketika kita roadshow kayak gini ya. Seperti di RRI sekarang ini, itu salah satunya untuk meningkatkan literasi. Karena anak muda ini banyak yang menggunakan jasa keuangan, produk-produk keuangan, termasuk juga yang itu kan yang positif tadi ya, investasi-investasi. Ada juga kan yang pinjol, judol. Yeah. Nah itu yang kita hindarkan, janganlah gitu kan ya. Untuk anak-anak muda pinjam duit itu mau buat apa sih gitu kan ya. Nah salah satunya tadi Kak Irma, ketika disiplin tadi ya, harapannya adalah karena kita itu teratur untuk merencanakan uang kita itu untuk apa. Jadi kedepannya itu juga gak akan usahakan orang lain.
1: Oke, berarti LPS ini bekerja sama dengan semua bank yang ada di Indonesia kah?
2: Betul sekali.
1: Oke.
2: Jadi seluruh bank yang beroperasional di Indonesia otomatis menjadi peserta penjaminan LPS.
1: Oke, berarti secara otomatis ketika kita menabung di sebuah bank tertentu itu sudah
2: terjamin.
1: Terjamin dengan betul LPS-nya sekali. Juga ya.
2: Betul sekali. Oke. Tapi ada syarat-syaratnya.
1: Nah, itu dia. Itu kan bikin penasaran, Pak.
2: Penasaran ya?
1: Iya, gimana syaratnya itu supaya bisa terjamin? Nah. Karena kan kalau kita udah nabung batasnya tadi kan sampai 2 miliar ya.
2: Betul.
1: Untuk dari LPS sendiri. Betul. Ketika udah nabung terus tiba-tiba banknya bangkrut atau likuidasi gitu kan kita mau ngambil gimana nih?
2: Ya.
1: Udah umur misalnya udah umur hampir hampir lansia begitu. Iya, wah, tabungannya udah ludes, enggak bisa nih ngambilnya, apalagi sekarang kan media sosial tuh lagi dihebohkan. Wah, jangan nabung di ini soalnya enggak terjamin nih nanti bisa gimana.
2: Iya.
1: Itu ada gimana
2: gitu,
1: Pak?
2: Ya. Iya. Jadi seluruh bank di Indonesia itu Kak Rima itu menjadi peserta penjaminan LPS.
1: Okay.
2: Otomatis ketika kita simpan di sana itu akan terjamin.
1: Mm-mm.
2: Nah syaratnya itu nggak syarat yang susah lah ya.
1: Sertifikat rumah nggak deh.
2: Iya itu kalau mau pinjam ya.
1: Pinjam
2: nah.
1: Itu.
2: Nah kalau LPS syaratnya itu gampang. Itu cuma ada 3.
1: Apa itu Pak?
2: Kita nyebutnya 3T.
1: 3T.
2: Ya, pertama itu tercatat dalam sistem pembukuan bank.
1: Oke.
2: Jadi ketika kita nabung ya, kita ke bank, itu pastilah ya nama kita akan tercatat.
1: Yes.
2: Ketika kita setor uang, pasti misalnya 100 ribu, itu juga akan tertulis 100 ribu. Yeah. Nah itu tercatat. Tapi apakah ada yang gak tercatat? Ada. Itu karena kenapa sih kok gak bisa gak tercatat sih Pak gitu kan ya Kak Irma. Mm-hmm. Itu biasanya adalah dititipkan ke pegawai bank. Jadi dihindari. Iya, okay. Kalau bisa sih nabung datang ke bank sendiri anak-anak muda ini, ya kan? Nanti kalau dititipin, misal saya pegawai bank nih, titipin saya, ya namanya nanti ada setan lewat, aduh aku pengen beli ini deh, aku pakai dulu deh, dah kayak gitu kan?
1: Iya.
2: Nggak disetorkan bank,
1: okay.
2: Padahal bukunya dicatat, disetorkan gitu kan ya? Nah itu nanti kita akan sesuai dengan catatan di bank kan? Ya usahakan tercatat di bank. T pertama ya. T kedua. Tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.
1: Oke.
2: Nah itu T kedua itu. Gampang itu. Karena ini Kak Irma, LPS itu mengeluarkan tingkat bunga penjaminan.
1: Berapa persen tuh?
2: Nah.
1: Langsung nanya ya.
2: Nah itu kalau untuk tingkat bunga penjaminan LPS itu kan ada ini. Ada BPR, ada Bank Umum, dan ada Falas.
1: Iya,
2: gitu
1: iya,
2: kan
1: iya.
2: Ya. Nah untuk BPR itu sekarang itu... Bank Umum 3,75.
1: Okay.
2: Untuk BPR 6,5%. Sehingga ikutin aja, ikutin untuk bunga-bunga dari bank tersebut.
1: Mm-hmm. Ya kan? Oh itu sudah ada aturan dari bank masing-masing.
2: Betul.
1: Begitu ya Pak?
2: Okay. Itu kan ada LPS setiap periode itu 3 bulan sekali lah ya.
1: Okay.
2: Mengeluarkan tingkat bunga LPS. Mm-hmm. Itu tingkat bunga pasar lah.
1: Okay.
2: Itu sesuai dengan pasar. Nah itu harus sesuai nih, gak boleh lebih.
1: Oke.
2: Kalau lebih nanti gak dijamin jadinya.
1: Iya.
2: Iya. Nah yang ketiga, tidak berbuat melanggar hukum yang menyebabkan bank menjadi gagal. Jadi dia tidak melakukan fraud lah gampangnya. Tidak melakukan fraud kejahatan. Nah ini biasanya dilakukan oleh pihak bank. Kejahatan bank lah ya, di bank. Jadi misalnya, kalau ada pegawai bank nih misalnya punya tabungan di situ juga tapi dia misalnya ngambil duitnya di bank pakai kredit fiktif dan sebagainya, nah itu juga nggak dijamin. Itu biasanya pegawai bank.
1: Mm-mm.
2: Kalau masyarakat sih yang pertama adalah yang kedua aja tadi, tingkat bunga itu di bawah atau sama dengan tingkat bunga penjaminan. Itu aja sih Kak Irma.
1: Oke, nah.
2: Gampang kok.
1: Ini seandainya kalau banknya baik-baik aja nih Pak ya. Mm-hmm. Nah, itu keuntungan buat kita apa tuh untuk dari LPS-nya ini.
2: Nah, ini udah lari ke filosofi jadinya.
1: Oke,
2: oh,
1: oke. Okay,
2: okay. Ini sebenarnya keuntungan apa sih? Kalau bank baik-baik saja, nggak perlu ada LPS deh, gitu kan?
1: Iya.
2: Ya. Jadinya kayak gitu kan?
1: Iya, anak muda kan biasanya.
2: Ngapain itu LPS gitu kan? Gak usah aja lah, kalau bank baik-baik saja. Nah, ternyata nyatanya sekarang itu kan ada sejak 2025 itu kan ada 157 bank yang sudah ditutup.
1: Oh.
2: Ya kan, 157 bank sudah ditutup. Itu dijamin oleh kita semua loh, Kak Irma. Itu hampir 95,5% itu dikembalikan ke masyarakat.
1: Hmm.
2: Nah, tadi kan saya sempat tanya Kak Irma nih, kalau misalnya bank ditutup, Kak Irma nggak bisa ngambil duit gimana? Ya sedih dong, gitu kan.
1: Marah.
2: Ya marah dong. Kalau seluruh Papua gimana? Demo dong, kacau dong, kayak gitu kan ya. Nah, itu kan bisa menjawab ya Kak Irma. Jadi secara tidak langsung atau filosofi sebenarnya keberadaan LPS ini adalah menjaga stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan. Nah, sebenarnya secara tidak langsung juga kalau seperti tadi ya yang saya contohkan ya, itu ketika bank ditutup nggak ada lembaga penjaminan, itu keamanan juga nggak stabil.
1: Betul.
2: Jadi secara tidak langsung ini juga menjaga stabilitas keamanan juga.
1: Ada efek dominonya.
2: Ada efek domino, benar. Jadi sebenarnya tujuannya LPS itu adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, contoh paling kita lebarin sedikit ini, kita bergeser ke samping tadi Kak Irma. Tadi kan demo nih, demo kan ya nasabah-nasabah sini. Misalnya nggak ada penjaminan simpanan nih, ini Bank A ini. Misalnya anggap aja Kak Irma duitnya di sini nggak bisa diambil nih, banknya ditutup. Terus saudara Kak Irma, kakak atau adik deh, nabung di bank B nih. Kira-kira was-was enggak?
1: Waduh,
2: jangan-jangan bank satunya juga mau ditutup juga nih. Bisa enggak bisa diambil nih. Jangan-jangan kita lagi krisis ini. Gitu enggak kira-kira. Ya udahlah saya ambil aja lah daripada nasibnya seperti adik saya gitu. Seperti Kak Irma gitu kan ya.
1: Iya, berarti banyak juga yang punya khawatiran itu. Terus akhirnya para nasabah berbondong-bondong untuk menarik uangnya gitu.
2: Betul sekali. Akhirnya efeknya apa? Domino tadi Kak Irma.
1: Iya, betul,
2: yang Bank B ini tadi baik-baik saja ketika nasabahnya diambil ya jadi bermasalah ini toh.
1: Bermasalah, iya.
2: Terus efek kesini lagi. Iya. Yang C diambil juga, dia diambil juga. Ya udah selesai nih Bang.
1: Selesai.
2: Nah ketika ada LPS ini kan menghentikan efek domino tadi nih Kak Irma.
1: Iya, oke.
2: Okay. Iya toh? Efek domino tadi terhenti nih. Ini mungkin kalau nggak ada LPS, nggak ada lembaga penjamin simpanan, nggak 157 bank mungkin. Betul. Seluruh bank jangan-jangan gitu kan ya.
1: Oke, jadi sebagai nasabah juga ketika kita menabung di sebuah bank, begitu ketika ada hal-hal yang seperti itu tadi, wah rasanya aman, kan ada LPS gitu. Jadi kita nggak perlu takut untuk ngambil duit sekali. Banyak-banyak karena perasaan takut itu ya. Jadi gitu, LPS juara.
2: Ya. Jadi sekarang kan nggak perlu takut lagi untuk mindahin duit di bawah bantalnya Kak Irma ya.
1: Iya betul.
2: Habis kan ini Kak Irma, duit jadi bawah bantal taruh bank ya.
1: Iya dong pasti. Soalnya kan skeptis gitu kan sebagai anak muda kan pasti pikir. Terus zaman sekarang kan udah kayak misalnya overthinking. Wah jadi aduh nanti gimana duit saya gitu kan. Nah karena ada LPS ini jadi gak usah khawatir nih teman perdua ini. Wow keren. Jadi ini boleh kita menerima penelpon buat teman perdua yang mau nanya ya terkait dengan topik di sore hari teman perdua anak muda melek finansial nabung aman masa depan terjamin bareng LPS. Dan sore hari ini sudah bersama dengan Bapak Prayitno Amigoro, Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Sulampua di 0967536386. Teman Produa nanti bakal ada hadiah yang menarik deh buat teman Produa nih. Bisa langsung aja nanya-nanya seputar LPS nih, anak muda melek finansial, nabung aman, masa depan terjamin bareng LPS. Udah deh Kakak Gunawan, belum ada, kita berarti lanjut lagi nih. Terkait dengan mengatasi keraguan anak muda masyarakat atau masyarakat umum, aman tidak menabung di bank, pasti aman tadi sudah dijelaskan sama Bapak ya, kalau ya, aman banget.
2: Tingkat bunganya betul, tadi ya, untuk bank umum 3,75, untuk BPR 6,25.
1: Nah gitu. Ini penasaran juga soal bunganya nih Pak, nah kan anak muda sekarang kan udah punya rekening tabungan tuh usia 17 ya, 16 ya. Nah itu kan belum ada yang punya pekerjaan juga biasanya dari orang tuanya nabung. Apakah bunganya tetap samakah atau gimana tuh Pak?
2: Sama, tetap sama.
1: Oke, oke.
2: Jadi itu tergantung kebijakan bank ya, tetap sama.
1: Oke. Jadi nggak ada ini karena belum kerja masih anak. Oh nggak ada, masih sama aja, ya masih bunganya sama. Ya. Oke.
2: Bunga tingkat bunga penjaminan kan itu berlaku umum itu, nggak dibeda-bedakan.
1: Oke. Selain itu dari LPS sendiri ada nggak sih mungkin program-program yang selain dengan melek literasi, edukasi buat masa depan terjamin bareng LPS, ada tidak program-program lainnya begitu Bapak yang mungkin bisa di-share di sore hari
2: ya,
1: ini?
2: Sebenarnya kalau program-program di LPS ya Kak Irma, itu terkait literasi pasti kita dengan anak muda ya. Dengan anak muda ini kita juga di LPS ini, kita kalau dengan mahasiswa, dengan kampus-kampus itu kita juga ada MOU juga ini. Salah satunya adalah program beasiswa ya. Beasiswa untuk anak-anak berprestasi tentunya ya. Anak berprestasi sehingga misalnya nanti ada yang dengar nih teman-teman muda ya, teman-teman anak-anak muda di Jayapura nih sedang kuliah atau apa gitu kan ya. Siapa tahu nanti kalau ada pengumuman terkait beasiswa LPS itu juga bisa ini ya, bisa untuk dicoba aja gitu kan ya, coba aja. Nah selain itu Kak Irma, itu program-program terkait LPS ya, tentunya sih kita ada program tahunan juga.
1: Apa tuh programnya Bapak?
2: Itu yang baru kita laksanakan di tahun itu adalah LPS, yaitu terkait Financial Festival, FinFest. Financial Festival itu kayak festival lah ya, tapi terkait literasi keuangan.
1: Oke.
2: Itu dilakukan tahun ini tuh
1: di Jogja ya.
2: Dan di Lampung. Yang mudah-mudahan sih nanti bergeser bisa ke Papua ya.
1: Okay.
2: Karena juga itu menghadirkan narasumber-narasumber yang skala nasional lah ya. Seperti kemarin itu ada Raffi Ahmad gitu. Terus ya yang skala nasional ya, yang dari Jakarta juga.
1: Oke, nah ini tips dong Pak, cara seimbang antara menikmati masa muda dan mempersiapkan masa depan ya. Seperti apa nih, ini tips dari LPS nih, siapa tahu kan bisa diikuti oleh anak-anak muda yang ada di kota Jayapura.
2: Paling gampang itu Kak Irma, tips untuk sukses masa depan itu pasti yang bisa kita lakukan untuk anak muda sekarang ya. Apalagi yang disampaikan Kak Irma tadi ya, kita kan belum kerja nih gitu kan ya. Itu kita punya uang berapapun, itu sisihkan. Sisihkan. Jadi tips menabung itu disisihkan, bukan disisakan. Jadi sisihkan berapapun itu. Dan yang kedua, itu konsisten atau continue. Misalnya seminggu sekali gitu kan ya. Dari uang sakunya sisihkan berapa ditabung gitu. Nah itu harapannya Kak Irma, nanti ketika disisihkan kita gak kerasa itu, oh ternyata bisa dapat banyak juga ya dari menyisihkan gitu. Oh saya bisa juga ya hidup dengan uang cuma segini gitu kan ya. Sehingga harapannya dengan menyisihkan nanti tadi ya sama kembali lagi ke awal tadi ya Kak Irma. Kalau untuk usia sekarang ya, itu jangan.

0: Iya toh. Maksudnya kan kopi lumayan sekarang 20.000. Tapi tetap jajan tuh juga perlu juga.
1: Iya dong.
0: Ya kan? Jajan tuh juga perlu. Jadi seimbang.
1: Iya.
0: Kita jajan juga tapi juga sisihkan juga iya. Okay. Jadi bisa membedakan gitu kan ya.
1: Oke. Okay. Nah. Bapak ini izin ada juga yang bertanya di live YouTube kita nih. Teman Pro 2 dari Kakak Dayat yang ada di Tanah Hitam nih. Banyak anak muda yang baru menerima uang langsung ingin membeli sesuatu. Bagaimana cara membedakan kebutuhan dan keinginan? Nah, ini sempat disinggung tadi nih. Terus ada juga yang nanya Kakak Tika, kalau seseorang baru mulai mendapatkan penghasilan misalnya dari pekerjaan pertama atau freelance, hal apa yang sebaiknya dilakukan? Nih baru dapat gaji pertama nih kan udah happy kan. Biasanya kalau anak muda kalau dapat gaji pertama happy langsung deh traktir teman-teman borong sana borong sini akhirnya gaji masuk jam 9 pagi habis jam 10 pagi ya, satu jam bertahan. Gimana tuh Pak?
0: Makasih nih gaji pertama ya, kita pasti juga pernah ngalamin ya gaji pertama ya. Yang pasti adalah kasih ke ibu lah yang pertama ya. Itu harus ada alokasi. Ada alokasi lah ya. Itu pasti itu. Itu kasih ibu lah. Kasih ibu, kalau masih ada bapak juga kasih bapak. Kasih walaupun kecil gak apa-apa. Kasih aja. Itu pasti itu. Itu akan memperlancar juga gaji kedua ketiganya jadi lebih gede gitu kan ya. Nah apakah gak boleh ngelaktir teman-teman? Boleh. Boleh sekali gitu kan ya. Traktir. Nah tapi kita juga ada proporsi-proporsinya Kak Irma. Tadi saya sampaikan tadi ada gaji pertama kan ya. Tetap diproporsikan, disisihkan dulu misalnya. Gak usah banyak-banyak nih. Misalnya yang penting continue kan. Misalnya 5% nih, gak apa-apa. Dari 5% disisihkan nih buat tabungan. Terus misalnya nanti buat orang tua berapa persen, buat neraktir berapa persen. Yang penting kebutuhan utama juga jangan sampai gak dihitung juga. Ya toh? Iya.
1: Okay. Ini juga ada yang bertanya Kak, dari Kak Lina Uma Sugi ya, boleh bertanya, boleh banget Kakak ya. Sejauh ini ya, sejauh ini sejauh mana LPS mengedukasi generasi muda untuk agar memahami bank sebagai tempat penyimpanan yang aman dan baik? Sejauh mana?
0: Makasih Kak Irma. Kak siapa tadi?
1: Kak Lina Uma Sugi.
0: Oh Kak Lina Uma Sugi. Seberapa jauh ya untuk mengedukasi kalau nabung di bank itu aman gitu kan ya. Nah ini pasti ya Kak Irma, ketika kita melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, itu pasti kita karena kita stakeholder-nya adalah masyarakat salah satunya kan ya. Terus yang kedua itu bank itu juga stakeholder kita, pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dengan keberadaan LPS ya. Sehingga kita selalu menggandeng Kak Irma, kita selalu menggandeng perbankan dalam setiap sosialisasi ataupun setiap edukasi. Sehingga kita ketika edukasi Kak Irma, itu kita selalu menyampaikan ke masyarakat bahwa simpanlah uang teman-teman, bapak ibu, jangan dicelengan gitu kan ya.
1: Jangan dicelengan,
0: dibawa bantal, tapi simpanlah di tabungan. Karena apa? Dijamin oleh LPS. Karena apa Kak Irma? Itu kejadian benar loh Kak Irma. Ketika kita nutup, ketika di daerah Jawa, itu ada keluarga itu nyimpan uang. Tujuannya adalah untuk pergi haji. Pergi haji. Nah, karena jualan, beliau ini berdua ini jualan nih, jualan di sehingga ke setiap hari itu sama ini, beliau ini bagus ini Kak Irma. Setiap selesai jualan, dia itu sisihkan, dicelengin, disisihkan. Tapi sayangnya, nabungnya atau nyimpannya itu dicelengan. Dicelengan yang kalau Kak Irma tahu kan mungkin yang kayak plastik gitu ya. Kayak plastik itu yang ada ayam atau apa gitu. Nah, itu Kak Irma, itu setelah beberapa saat beliau itu diangkat loh, kok enteng gitu kan ya. Setelah dibuka, itu kemakan rayap. Hilang sehingga kan.
1: Hilang.
0: Nah itu hal-hal yang harus masyarakat pahami Kak Irma, bahwa uang ini ketika naruhnya itu di tempat-tempat yang gak aman, seperti di bawah bantal, nanti bisa diambil tuyul juga.
1: Bawa percaya tuyul
0: berkumis toh. Diambil tuyul berkumis kan. Tuyul berkumis kan bisa hilang juga kan ya. Nah, terus kalau di celengan bisa misalnya dimakan rayap atau misalnya di rumah juga kalau potensi banjir kena banjir.
1: Betul.
0: Kalau kebakaran. Jadi kalau di bank itu paling aman.
1: Paling aman udah di bank
0: di
1: lah
0: bank,
1: ya. Oke, ini nah, ada lagi. Oke,
0: iya. Saya lanjut.

0: lagi Kak Irma, iya, sorry. Boleh, saya potong lagi nih. Selain aman Kak Irma, sebenarnya ketika uang kita taruh di bank, itu uang ini akan dikeluarkan atau didistribusikan oleh bank-bank ini. Misalnya dalam bentuk pinjaman toh. Misalnya anak-anak muda yang mau usaha nih. Nah itu kan dari uang-uang simpanan anak-anak muda ini juga. Nah sehingga ketika ini disalurkan bentuk pinjaman untuk modal usaha, usahanya maju dan sebagaimana dan lainnya, itu dengan tidak langsung kita turut aktif dalam proses pembangunan negara kita juga toh.
1: Iya betul.
0: Menyejahterakan masyarakat juga, sehingga lebih berguna lah Kak Irma, uang kita ketika di bank daripada di
1: bawah
0: kantong,
1: bantal
0: gitu.
1: Oke, ini ada lagi dari kakak Fancy ya. Izin bertanya Pak, apakah simpanan nasabah yang ada di dompet digital dijamin juga oleh LPS ketika mengalami kebangkrutan? Gimana tuh Pak?
0: Oke.
1: Ini kan kita bicara digital nih kan, aduh.
0: Ada dompet digital ya.
1: Betul, ya.
0: Dompet digital ini kan banyak ya. Ada kalau sebut merek gak apa-apa ya.
1: Iya, ada sebut merek aja.
0: Ada GoPay.
1: Ada Dana.
0: Dana-Dana gitu kan ya. ShopeePay.
1: Gitu betul. Kan ya.
0: Nah, untuk bank-bank, untuk hal-hal tersebut itu saya sampaikan tadi Kak Irma. Kata kuncinya itu yang dijamin LPS itu, pertama itu dia bentuknya simpanan. Simpanan itu tabungan, deposito gitu kan ya. Terus naruhnya di bank. Naruhnya di bank. Simpanan dan naruhnya di bank. Nah, kita tanya ini, kalau kayak dompet digital nih, itu termasuk simpanan enggak?
1: Kan dompet ya.
0: Kalau di bank catat simpanan enggak? Enggak.
1: Enggak ya, betul.
0: Terus kalau itu kayak GoPay, dia itu bank perbankan enggak?
1: Oke, bukan sih.
0: Bukan ya, itu berarti enggak akan dijamin.
1: Okay.
0: Jadi gampang untuk mengidentifikasinya ketika dia bentuknya simpanan atau tabungan. Itu dan bentuknya di bank, disimpan di bank, itu akan dijamin oleh LPS.
1: Okay.
0: Karena hanya skupnya hanya perbankan simpanannya.
1: Oke, okay, kalau dompet digital kita bisa filosofikan kalau dompet kan udah siap pakai gitu.
0: Iya,
1: kalau simpanan nih pasti ditaruh di bank.
0: Iya.
1: Gitu. Oke, ini juga ada lagi dari Rizky Gunawan Ganteng ya.
0: Iya, ganteng sekali.
1: Iya, benar nih. Nama akun ya Rizky Gunawan Ganteng. Izin bertanya juga Pak, kan sekarang banyak bank digital yang ada di Indonesia. Nah apakah bank digital tersebut juga dijamin oleh LPS? Bank digital
0: ya.
1: Bank digital maksudnya apa tuh?
0: Nah ini canggih nih yang tanya ini.
1: Udah canggih banget
0: di Papua nih. Udah digital-digital ya. Banyak ini Kak Irma. Mungkin untuk yang tadi kan dompet digital ya.
1: Dompet digital nih, bank digital.
0: Sekarang bank digital gitu kan ya. Bank digital itu kalau misalnya kita kan ada neobank.
1: Iya.
0: Gitu kan ya. Nah bank digital itu secara fisik gak ada kantornya.
1: Oke.
0: Okay. Seperti kalau BRI kita kan ada ATM-nya dan sebagainya. Ada tellernya.
1: Ya, ada tellernya.
0: Nah, kalau bank digital itu benar-benar digital.
1: Digital.
0: Digital. Ya misalnya kantor paling kantor untuk operasionalnya aja gitu kan ya. Bukan kantor untuk pelayanan.
1: Iya.
0: Seperti itu. Nah ini bank digital. Ada neobank, Cbank gitu kan ya. Itu kan bank digital. Nah saya sampaikan tadi Kak Irma. Ketika itu bentuknya bank dan di situ itu simpanan akan dijamin oleh LPS.
1: Oh, pokoknya yang bentuknya bank dan di situ simpanan dana
0: bentuknya,
1: simpanan itu akan dijamin
0: oleh LPS. Okay. Benar sekali nih. Canggih nih pertanyaannya Kak Irma.
1: Oke, okay. Izin bertanya Pak Prai. Sebagai awam saya penasaran dari mana LPS bisa menjamin uang simpanan nasabah hingga 2 miliar. Uang ini dapat dari mana? Kalau boleh tahu Pak.
0: Iya.
1: Ini penasaran banget ya, 2 miliar dapatnya dari mana gitu. Apakah uang pajak? Iya. Oke Pak silakan.
0: Ataukah menggandakan uang?
1: Iya benar. Iya Pak silakan.
0: Oke. Oke, terima kasih nih pertanyaannya nih. Semakin sore semakin tajam-tajam pertanyaannya.
1: Nih.
0: Nah, LPS ini dari mana sih dapat uangnya? Ketika LPS waktu berdiri 2004 Kak Irma, itu dapat modal dari pemerintah sebanyak 4 triliun. 4T. Tapi apakah cukup sih 4T ini untuk seluruh bank? Gak akan cukup gitu kan ya. Nah terus uangnya dari mana gitu kan ya. Uang untuk penjaminan simpanan ini tadi saya sampaikan Kak Irma. Itu dari perbankan itu membayar premi penjaminan.
1: Okay.
0: Jadi setiap bank itu membayar premi penjaminan sebesar 0,1%. Atau 1 per 1000 atau per mil dari rata-rata total simpanan selama 6 bulan, selama 1 semester ini akan dibayar ke LPS.
1: Yeah.
0: Nah jadi setiap bank itu setiap tahun 2 kali ini. Setiap setahun dua kali. Ya sekitar, ya kalau setahun mungkin sekitar sekarang ya. Kira-kira ya sekitar 14 sampai setahun ya. Mungkin 14 sampai 15 T lah ya. Untuk dari iuran itu ya. Dari iuran itu. Sehingga nanti dari iuran itu untuk membayar kalau terjadi bank ditutup ya. Untuk membayar nasabah yang sampai 2 miliar tadi. Oke, jadi iuran dari bank sebenarnya.
1: Batasnya 2 miliar ya.
0: 2 miliar per nasabah per bank.
1: Oke, 2 miliar per nasabah per bank. Kalau terjadi apa-apa terhadap bank tersebut ya.
0: Ini saya tanya nih Kak Irma. Ya. Kalau misalnya Kak Irma punya ada uang 3 miliar.
1: Iya.
0: Terus ditabung di bank A.
1: Iya.
0: Bank A ditutup. Kira-kira berapa yang diganti oleh LPS?
1: Aku nabung 3 miliar. Miliar. Terus banknya itu ditutup. Yang diganti, ya kan batasnya cuma 2 miliar. Betul. Pak. Jadi
0: berarti yang 1 miliar?
1: 1 miliarnya sedekah.
0: Iya sedekah.
1: Zakat.
0: Sedekah. Kalau kayak gitu biar dijamin LPS semuanya gimana caranya berarti Kak Irma?
1: Gimana dong caranya Pak?
0: Berarti nabung di bank itu maksimal 2 miliar aja. Kalau ada 1 miliar lagi bank lainnya.
1: Betul, dibagi gitu ya. Jangan semuanya nabung di situ. Cakep juga Bapak nih, cerdas. Oke, okay. Jadi keren ya. Ini ada lagi pertanyaan Pak, gimana caranya LPS menepis isu-isu yang sering beredar? Beberapa nasabah uangnya di bank tiba-tiba hilang Pak.
0: Oke, oke.
1: Gimana tuh Pak?
0: Oke, okay, makasih Kak Irma. Ini sering pertanyaan seperti ini ya. Jadi mungkin saya sampaikan lagi nih terkait perlu dibedakan nih. Sejauh kapan sih kemenangan LPS itu dimulai? Sejak kapan waktunya gitu kan ya? Nah, kalau kewenangan LPS dalam menjamin simpanan itu dimulai ketika bank itu ditutup, Kak Irma. Syaratnya harus bank itu ditutup. Bank itu ditutup dulu baru ada mekanisme penjaminan simpanan. Kalau nggak ditutup berarti belum masuk kewenangan LPS. Yeah. Nah, tapi itu juga jadi isu itu Kak Irma. Itu kan isu kan ya jadinya. Aduh, ini kalau bank masih beroperasional, duitnya hilang itu belum menjadi kewajiban LPS. Kita belum punya kewenangan.
1: Iya.
0: Jadi kita nggak bisa untuk menjangkau ke sana, okay. Karena kemarin kita nggak ada.
1: Mungkin maksudnya gini Pak, di semacam penipuan kan banyak sekali tuh link-link yang beredar di WhatsApp kan. Kadang orang tua gitu kan, kadang wah ini main pencet aja terus akhirnya tiba-tiba duitnya hilang. Ya, ini harus diganti nih sama LPS, padahal bank tersebut belum tutup.
0: Betul, tutup, nggak bisa. Kalau secara sebenarnya gini, kalau secara kewenangan LPS belum bisa, belum bisa menjangkau ke sana, sehingga nggak ada, nggak bisa menjamin. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk mencegah itu. Preventif gitu kan ya. Yang kita lakukan apa? Ya kita lewat edukasi kayak gini Kak Irma. Salah satunya adalah itu kita tetap harus waspada, harus hati-hati. Misalnya banyak link nih, kadang kan kayak undangan.
1: Kita main klik aja.
0: Betul, ketika diklik gitu kan ya. Kalau menurut saya sih kalau undangan alah, kalau emang orang enggak WA, orang enggak kenal atau enggak jelas gitu, udahlah abaikan. Ada telepon-telepon yang nadanya mengancam. Seperti kan sering kan ya. Kak Irma, ini anaknya lagi di polisi nih.
1: Iya bayar.
0: Bayar sekian gitu kan ya. Kalau bentuk-bentuk ancaman itu udah abaikan aja.
1: Oke, berarti laporannya ke polisi itu
0: ya. Ke polisi.
1: Iya. Bukan
0: betul,
1: LPS.
0: Bukan LPS.
1: LPS beda cerita beda itu. Kalau banknya tutup baru LPS baru yang bergerak ya. Ini juga ada lagi, ini banyak banget. Kenapa rasa FOMO atau takut ketinggalan tren sering bikin orang nekat memindahkan dana tabungannya ke instrumen beresiko tinggi tanpa berpikir panjang.
0: Nah, itu kan FOMO tadi ya. Ternyata betul. FOMO itu enggak cuma ke barang, tapi juga ke perilaku.
1: Perilaku, betul.
0: Salah satunya perilaku terkait untuk investasi gitu kan ya. Misalnya lagi tren kripto gitu kan ya. Kita enggak tahu resikonya pindah ke kripto hilang gitu kan ya. Sebenarnya enggak apa-apa. Kita tidak melarang masyarakat itu untuk berinvestasi yang lebih beresiko. Asal memahami resiko tersebut. Ya contohnya gini Kak Irma. Kita misalnya anggap aja instrumen keuangan investasi ini kita nyetir motor atau nyetir mobil.
1: Iya.
0: Kalau kita belum tahu gasnya mana, remnya mana, iya. Masa kita langsung bawa? Ya enggak boleh toh.
1: Nabrak nanti.
0: Iya. Makanya kita harus belajar dulu, ya kan? Belajar remnya yang ini, gasnya gini. Oh, kalau gasnya itu kenceng, oh terlalu kencang. Harusnya harusnya seimbang, pas gitu kan. Nah, itu caranya. Jadi ketika enggak apa-apa berinvestasi apapun enggak apa-apa, yang penting memahami, udah belajar dulu gitu loh.
1: Oke, sadar akan resiko.
0: Sadar akan resiko dan tahu.
1: Dan tahu.
0: Dan tahu, betul.
1: Oke, ini juga ada yang nanya, Pak. Di tengah ketidakpastian ekonomi, instrumen keuangan apa yang paling aman dan efektif untuk menyimpan atau memutar dana mengendap atau ID cash bisnis?
0: Ya. Ya. Sebenarnya banyak Kak Irma, sebenarnya paling gampang sih adalah yang paling aman, kita istilahnya adalah zero risk atau free risk, risikonya nol, tidak ada risiko. Itu di mana? Di tabungan. Di tabungan, bisa tabungan, bisa deposito,
1: iya, betul.
0: Itu risikonya nol, gitu kan ya. Nah, kalau salah satunya di samping risikonya nol, itu juga ketika ada apa-apa, itu juga dijamin oleh LPS, udah gak ada risiko. Ketika tutup pun ada LPS, itu udah bertubi-tubi itu loh, penjaringnya. Karena ini pastilah ya dapat bunganya berapa, nggak kan rugi. Misalnya udah dijanjikan nih Kak Irma, dapat bunga misalnya 3,75 atau misalnya di BPR 6,25 gitu kan ya. Kan gede 6,25.
1: Gede banget.
0: Iya gede banget 6,25 gitu kan ya. Sehingga paling aman sih untuk diperbankan. Tapi kalau teman-teman punya pengetahuan terkait investasi, silahkan gitu kan ya. Kalau misalnya tergantung ya, tergantung preferensi masing-masing, resikonya itu berapa sih yang bisa diserap oleh masing-masing pribadi. Okay. Tapi kalau paling aman di bank.
1: Di bank. Karena itu terjamin nih,
0: dijamin oleh LPS. Sudah ya. Penyaringnya banyak Kak Irma.
1: Betul. Yang pasti batasnya 2 miliar
0: 2 miliar lagi.
1: Biar enggak rugi-rugi amat, tabung di semua bank gitu kan.
0: Iya.
1: Iya, jangan kita rugi 1 miliar. Jadi batasnya 2 miliar teman pro 2 dan yang pasti ini satu pertanyaan terakhir nih. Mm-mm. Bagaimana cara mengubah pola pikir konsumtif generasi muda menjadi pola pikir investor? Nah, ini mungkin bisa menjadi penutup begitu di sore hari ini, silakan Bapak.
0: Oke, makasih nih pertanyaannya udah filsuf semua ini. Sebenarnya Kak Irma, hal-hal tadi itu nggak bisa datang secara spontan, secara mendadak gitu kan ya. Sebenarnya anak-anak muda ini yang tadi ya, pertama disiplin menabung, menyisakan tadi pertama, itu akan terbentuk karakter, akan terbentuk tanggung jawab terhadap keuangan. Yang kedua Kak Irma, biar gak impulsif ya, itu dicatat.
1: Tapi kan susah Pak, nyatet.
0: Saya catat loh Kak Irma.
1: Oh iya, baiklah.
0: Maksudnya itu gini, tadi sama
1: kata. Ribet gitu, riwah gitu anak muda kan, riwah banget.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Sekarang kan sudah tercatat di HP semua, betul, itu kan ya. Setuju. Ada aplikasi juga.
1: Iya, betul.
0: Gini Kak Irma, seperti tadi ya, nabung tadi kalau disiplin juga susah itu. Karena apa? Belum terbentuk.
1: Belum terbentuk. Betul.
0: Sama ketika menyatat itu Kak Irma, pengeluaran hari ini berapa, pemasukan dari depan. Nanti akan ketahuan itu. Teman-teman anak-anak muda di Jayapura kan ketahuan. Oh ternyata saya jajannya banyak banget ya gitu. Setelah dicatat baru tahu gitu
1: baru
0: kan.
1: Baru tahu.
0: Kalau nggak tercatat Kak Irma, uang saya kemana nih kok habis gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa evaluasi kita itu boros di mana. Nah saya kasih contoh Kak Irma. Kak Irma kalau misalnya keluar rumah lah. Keluar rumah itu misalnya nggak ada orang nih. Atau misalnya keluar rumah lah gak ada orang. Itu ketika ada lampu nyala, itu kira-kira ketika mau keluar dimatiin gak?
1: Dimatiin dong.
0: Dimatiin kan ya?
1: Irit.
0: Oke.
1: Irit energi listrik.
0: Itu setiap hari kayak gitu kan ya?
1: Iya kayak gitu. Diajarin dari orang tua sih sebetulnya.
0: Betul. Itu kan akhirnya udah jadi karakternya Kak Irma kan ya?
1: Iya betul.
0: Nah itu mungkin kalau orang yang gak terbiasa berat Kak Irma. Tapi karena Kak Irma udah terbiasa, itu kadang itu Kak Irma ketika udah ngunci pintu terus balik lagi. Aku udah matiin lampu enggak ya tadi? Masuk lagi, udah. Jadi sampai enggak sadar, ternyata sudah dilakukan. Kayak tadi pencatatan, itu kadang kita enggak sadar, udah nyatet. Oh, karena udah jadi kebiasaan.
1: Betul.
0: Udah jadi kebiasaan. Jadi, udah aku catat ternyata. Itu sebenarnya ketika udah jadi habit, itu enggak akan berat.
1: Oke, jadi harus belajar. Untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang positif.
0: Betul,
1: buat kita sendiri kecil-kecil, juga kecil, kan.
0: Kecil-kecil, hal kecil yang secara teratur, itu akan gak akan berat.
1: Oke, nah ini diantara semua penanya-penanya yang tadi, mungkin kalau Bapak masih ingat mau milih yang mana yang akan dapatkan hadiah nih dari LPS nih. Mungkin masih diingat ada Kakak Lina Umasugi, ada Kakak Fancy di sini, ada Kakak Rizky Gunawan Ganteng, ada Murso Filham, ada Kakak Regis Rita Ferani.
0: Yang terkait bank digital tadi siapa tadi?
1: Bank digital. Oh, Kakak Muhammad Rizky Muhammad Ganteng. Berarti satu ya, satu
0: pemenang. Itu dipilih berapa ya? Itu? 5 atau?
1: Terserah Bapak-bapak yang ngasih hadiah. Jadi okay, dari Bapak berapa aja? Dari Bapak ini, mungkin yang para penanya di sini ya. Gitu. Itu satu ya, tadi yang menanyakan bank digital karena tidak terpikir, oh ternyata ada bank digital ya. Bank digital juga akan kalau ada apa-apa akan diganti dananya oleh LPS.
0: Oke. Okay. Kalau enggak ada giveaway ya? Tadi kayaknya ada giveaway enggak?
1: Iya,
0: ya?
1: Ada giveaway dari
0: beda lagi.
1: Giveaway mungkin beda lagi, Bapak. Jadi ini yang dapat.
0: Oke, berapa itu? Iya.
1: Ini ada 1, 2, 3.
0: Dipilih berapa jadinya?
1: Dipilih 2 ya, 2.
0: Oh, 2.
1: 2, iya, dipilih 2.
0: Yang pertama apa sih pertanyaannya? Lupa aku.
1: Yang pertama tadi sejauh mana LPS mengedukasi generasi muda untuk memahami bank sebagai tempat penyimpanan yang baik dan aman. Itu dari Kalina Umasugi. Ya mungkin bisa dipilih aja. Terus yang kedua tadi yang menarik sekali dari Rizky Gunawan Ganteng yang bertanya mengenai bank digital. Apakah dijamin oleh LPS? Itu satu
0: itu
1: ya.
0: Itu satu. Yang kedua sama yang terakhir terkait ini tadi tuh.
1: Apa tuh Pak? Mungkin masih ingat.
0: Yang terakhir apa ya? Terakhir nomor 2.
1: Terakhir nomor 2 tadi, terakhir nomor 2 tentang simpanan nasabah di dompet digital. Apakah itu diganti enggak kalau misalnya dana tersebut hilang?
0: Oh ya, sama itu juga.
1: Iya, oke. Okay. 2 ya. Oke, okay, berarti kita sudah dapat 2 untuk ke Fanny Catherine 9043 ya. Itu nanti bisa diambil di RRI Jayapura ya. Sama Muhammad Rizky Gunawan Ganteng ya, bisa diambil di RRI Jayapura. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir ya. Bapak Prayitno Amigoro, Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Sulampua ya. Semoga obrolan ini bisa menjadi edukasi yang baik untuk anak muda bahwa menabung di bank itu lebih aman daripada menabung di bawah bantal ya, ataupun di celengan yang bisa dimakan rayap. Dan bisa terjamin juga dananya kalau ada apa-apa banknya bangkrut tetap akan diganti oleh LPS ya. Dan yang diganti itu 2 miliar itu maksimal 2 miliar ya Pak ya.
0: 2 miliar
1: 2 miliar per gitu per nasabah. Jadi jangan khawatir untuk anak muda. Mungkin terakhir closing statement nih, pesan dari Bapak Prayitno Amigoro ya, Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Sulampua, untuk anak muda yang lagi mendengarkan seperti apa terkait dengan topik di hari ini adalah anak muda melek finansial, nabung aman, masa depan terjamin bareng LPS. Silakan Bapak. Ya,
0: makasih Kak Irma untuk anak-anak muda di Jayapura. Pesan kami dari LPS, pertama budayakan disiplin menabung sejak dini. Kuncinya adalah sisakan, bukan sisihkan. Jangan lihat nominalnya, yang penting adalah konsistensinya. Sehingga nanti anak-anak muda di Jayapura itu mempunyai karakter yang matang terhadap pengelolaan keuangan dan berkarakter. Sehingga tidak gampang terbawa arus terkait investasi yang lagi tren dan sebagainya. Dan tentunya untuk menabung, jangan takut untuk menabung di bank karena aman dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Oke, terima kasih buat Bapak sudah hadir dan juga buat
0: makasih Kak Irma.
1: Iya, buat mewakili tim kerabat kerja ya di sore hari ini, Produser Sore Ceria. Saya Irma sekalian pamit mau pulang ya. Abis ini mau nabung di bank ya karena udah aman, LPS ya.
0: Ada LPS betul.
1: Bye-bye, sampai jumpa.
0: Bye-bye semuanya, sampai jumpa.
2: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

Balik lagi bareng aku Echa di sini nemenin kamu teman Pro 2. Selamat malam. Aku di malam hari ini nemenin kamu di edisi jaga malam. Jangan galau malam-malam ya teman Pro 2. Jaga malam edisi hari ini hari Kamis 10 September 2026 ya teman Pro 2. Dan sekarang udah menunjukkan pukul 18.52 menit waktu Indonesia Timur. Jadi masih panjang banget waktu bersama aku dan kamu di malam hari ini teman Pro 2. Aku harapnya kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng program Madura RRJ Pura. Satu lagu dari Rizky Febian dan Adrian Halif, Alamak, nemenin kamu di malam hari ini.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wes rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up. FYI, for yay info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Hi, for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI, for yay info.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Prodia.

hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Pernahkah kamu merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur? Dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya, barengan sama gue Elan Degrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya, dan bisa dibilang ini adalah single perdana nanya doi ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman perdua? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman perdua, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman perdua. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Oke deh. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi-hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Nah, jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak.
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku
0: Bang Hairil ya?
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan nerima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya Dolan
0: Studio. Dolan Studio tuh teman Pro 2. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh yang satu senar 20 ribu gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh. Itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok
0: gitu. Iya benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: Ngalamin sama.
0: Ngalamin ya bang ya.
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu. Ya,
1: simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: Mencain simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi,
0: okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Jadi agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa.
0: Enggak khusus bang ya, cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat, teman Produ. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh,
1: diperindah gitu.
0: Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Ya,
1: seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke, oke, oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, ada hadir lagi.
1: Hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan enggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya,
1: makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya.
1: Orang banyak, ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
0: iya, gitu. Iya, iya. Iya sih. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z, ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu, ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali,
0: belum
1: ya.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu, kan.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke, oke. Oke, iya, menarik nih, menarik.
1: Jadi,
0: gimana?
1: Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang nggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti, iya, menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Benar tuh, teman-teman Gen Z, tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya, iya, iya. Menarik sih, menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya, ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini. Ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya, ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis,
1: iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali, ya.
1: Story.
0: Oh.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dylan, ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali, ya. Dylan cepek tapi cepek. Oh, salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai banget. Yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Yang Ariel. Tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng.
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: Diterima.
0: Ais, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya. Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih. Karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Romantis.
1: Tapi bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis iya, juga ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada. Gak ada. Tapi lo menikmati karya penulis ya.
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada. Komik.
1: Komik
0: gitu. Ini apa? Petrogareng.
1: Sana. Itu zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi,
1: Bang. Ngalamin.
0: Ngalamin juga ya?
1: Ngalamin.
0: Petrogareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya?
1: Semi Sumerangkir.
0: Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan, oh iya sih.
1: Agak keungu-unguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya, bener. Ada roman-roman ya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan.
1: Kesastraan.
0: Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk yaudah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Kalau yang Mas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Okay. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin ya waktu itu ya, buat biar nggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok
0: ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, okay, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awal itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita
0: tanpa
2: vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, yeah. kita review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali
0: ya?
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh. Sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya?
1: Sesuai.
0: Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu, oke. Tapi sebelumnya Bang... Bang siapa tadi kugul pemulu? Bang Doton?
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya enggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kenapa kita enggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau gak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman produ, buat lo yang mau nanya-nanya nih, boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih, buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja, atau ke WhatsApp di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada.
0: Ah.
1: Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil. Lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih. Dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke. Okay.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti. Gitu.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan? Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh.
1: Betul.
0: Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu

0: mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Hyrules, okay. Kadavis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang mau baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini. Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap. Oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman produ, abis ini Bang Hairil bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Hairil siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, pastinya masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC, teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil underscore underscore Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Khairil Qadhafi CHA. Hah? Khairil Qadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Khairil Qadhafi.

Balik lagi bareng aku Echa di sini, masih nemenin kamu temenin Pro 2 di 90,1 MHz. Selamat malam temenin Pro 2. Barusan aja selama 1 jam tadi kamu ngikutin Music Live Chat ya, temenin Pro 2 MLC. Siaran berjaringan nasional langsung dari Programa 2 Jakarta dan dirilai oleh All Network Programa 2 se-Indonesia. Temenin Pro 2 sekarang udah kembali lagi bareng Pro 2 Jayapura dan bareng aku Echa yang nemenin kamu di edisi jaga malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Satu lagu dari Fizz, Tarot, nemenin kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante, ini kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa. Teman-teman.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: 겠다.
1: 4Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
1: FYI, for Yay Info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Hi for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for yay info. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kenapa?
1: Kesini dulu. Lihat Tony, Pak.
0: Kenapa dengan Tony?
2: Ya ampun. Adekku Tony. Kamu kenapa, Dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pak, Ma, ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba. Makanya Tony jadi begini.
0: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
1: Pak, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
2: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi...
0: Ayo, ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit.

0: Saya janji, mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pa. Tapi Papa juga harus memperhatikan anak-anak ya.
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Ingat, narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Jayapura.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tera juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas tong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: kamu merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur, dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan seragam jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Live for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for Yay Info.

0: fondasi pelayanan publik. Yang ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitasi birokrasi di LPP RI. Angkasawan, angkasawati yang saya sangat banggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budaya, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dengan dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh selama ini. Perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan konten acara, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, dan meningkatkan kompetensi SDM dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa hentinya memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini. Dan upaya tanpa henti yang kita lakukan menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi, berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi bangsa Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.
1: Ya, saudara pendengar, kita baru saja mendengarkan pidato Direktur Utama RRI yang disampaikan oleh Kepala LPP RRI.

0: pembacaan doa.
1: Nah, saudara pendengar, kita akan mendengarkan atau kita simak bersama doa yang akan dibawakan oleh.
2: Kita akan mulai dengan doa kita pada pagi hari ini. Saya bawa
1: Alfred
2: dalam
1: ajaran Webisar, beliau
2: agama
1: adalah
2: Kristen Protestan, dan Bapak Ibu agama sahabat
1: TMB.
2: Boleh menyesuaikan.
1: Pada RR
2: mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan atas Radio Republik Indonesia yang berusia ke-81 tahun pada hari ini 11 September 2026. Tuhan, kami serahkan RRI seluruh Indonesia ke dalam tangan-Mu. Jadikan RRI sebagai alat berkat-Mu untuk menyebarkan informasi yang benar, mendidik, menghibur, dan mempersatukan bangsa ini. Berikan kami kepada setiap insan RRI agar setiap siaran dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan suara yang membangun. Secara khusus kami berdoa untuk RRI Jayapura, mulai dari kepala LPP RRI Jayapura dan semua jajaran karyawan-karyawati, Dharma Wanita, dan semua peralatan-peralatan RRI yang kami gunakan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan berkati secara khusus juga kepala RRI Jayapura agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan kehendak. Pada kesempatan ini kiranya di usia yang ke-81 ini RRI semakin menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi corong kebenaran dan pemersatu di tengah keberagaman. Kami serahkan seluruh rangkaian HUT RRI ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai.
4: Bubarkan.
3: Bubarkan.
0: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
3: Kepada Inspektur Upacara, hormat gerak. Tegak gerak.
0: Upacara selesai, Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.
1: Ya, saudara pendengar, kita baru saja mengikuti upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 yang dilaksanakan di
0: barisan dapat dibubarkan untuk mengambil
1: Jayapura
0: posisi
1: pada
0: foto
1: hari ini,
0: bersama
1: tepatnya Jumat 11 September 2000.
0: Informasi tambahan Bapak Ibu peserta upacara, melihat
1: apa
0: upacara
1: yang tadi
0: tahun 2026 untuk ulang tahun RRI agak beda tugasnya dari tahun-tahun sebelumnya dan ini kesepakatan kami ketua-ketua tim dan KBTU pisahkan kepala RRI untuk kami
1: Indonesia
0: bertugas di akhir pengabdian
1: RRI,
0: kami sehingga tahun depan hari radio kami semua sudah ada di barisan
1: zaman,
0: pensiunan
1: ya,
0: kecuali dua orang
1: ini,
0: ada Ibu Dharma dan Pak Daeng Siraja. Ini juga membuktikan
1: LPPRRI,
0: karya nyata kami
1: ya,
0: bahwa kami bukan hanya menurunkan perintah dari pimpinan tetapi kami juga ikut terjun langsung
1: pilihan,
0: berkarya dengan teman-teman. Segala kekurangan kami kiranya itulah yang kami punya
1: era digitalisasi
0: dan
1: ini tetap relevan dengan infrastruktur
0: dan juga keberkahan.
1: Tata kelola
0: biarlah lembaga. Teman-teman yang mendapatkannya.
1: Juga
0: foto bersama kami silakan
1: dalam 5 tahun
0: perwira upacara
1: berbagai
0: informasi Kurniawan.
1: Transformasi telah dilakukan RRI ini menjadi salah satu tingkatan penting bagi perjalanan.
0: Selamat ulang tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Dan Kakak Reski, suaranya mana di sini?
1: Transformasi yang dimaksud diantaranya branding logo yang baru di launching atau dilakukan oleh RRI ini.
4: Baik kawan-kawan, kita foto bersama bisa mengambil posisi di sebelah kanan sumber
1: RRI
4: suara, tepatnya di depan logo RRI.
1: Disampaikan.
4: Ayo dipercepat langkahnya biar kita bisa masuk ke kegiatan berikutnya.
1: Di 81 tahun
4: ya, di sini.
1: RRI juga memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional di mana RRI ingin program dan kebijakannya secara efektif bisa mendorong pembangunan nasional. Dan sekali lagi saya informasikan kepada Anda para pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura dimanapun Anda berada bahwa di 81 tahun usia RRI, RRI Jayapura secara khusus juga telah mengadakan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat luas yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom ya. Dan dengan harapan bahwa RRI akan semakin dekat dengan masyarakat atau pendengar. Dan dengan demikian pendengar, maka berakhir ya kebersamaan kita dalam laporan pandangan mata siaran langsung pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 yang berlangsung di halaman upacara gedung kantor LPP RRI Jayapura. Saya Lina Umasugi, ada rekan-rekan teknik yang bertugas, ada Bung Arens, juga ada Bung Arul Firmansyah, ada juga Aldi ya yang bertugas pada Andri ya, mohon maaf, bertugas pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan selanjutnya pendengar kita akan bergabung bersama rekan penyiar rekan penyiar Agus ya di program 1 RRI Jayapura Jalan Tasangkapura nomor 23. Sekali lagi Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara.
5: Saudara pendengar di manapun Anda berada, baru saja telah kita ikut bersama untuk upacara bendera dalam rangka Hari Radio yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun RRI mengudara menyuarakan Indonesia dari suara yang menembus batas dari gelombang yang menjangkau pelosok negeri. RRI hadir menemani perjalanan Indonesia. 81 tahun pendengar bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah pengabdian untuk terus menyuarakan kebenaran dan menyebarkan harapan dan menyatukan hati anak bangsa. Selamat HUT ke-81 RRI, teruslah mengudara karena suara Indonesia akan selalu hidup bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas tong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Hi for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh,
2: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.